Langkah nyai dengan kencang tinggal. Langkah nyai dengan kencang tinggal. Langkah nyai dengan kencang tinggal. Langkah nyai dengan kencang tinggal. Langkah nyai dengan kencang tinggal. Langkah nyai dengan kencang tinggal. Langkah nyai dengan kencang tinggal. Langkah nyai dengan kencang tinggal. Langkah nyai dengan kencang tinggal. Langkah nyai dengan kencang tinggal. Langkah nyai dengan kencang tinggal. Langkah nyai dengan kencang tinggal. Langkah nyai dengan kencang tinggal. Langkah nyai dengan kencang tinggal. Langkah nyai dengan kencang tinggal. Langkah nyai dengan kencang tinggal. Langkah nyai dengan kencang tinggal. Langkah nyai dengan kencang tinggal. Langkah nyai dengan kencang tinggal. Langkah nyai dengan kencang tinggal. Langkah nyai dengan kencang tinggal.